0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat Iktus, judul wisdom saat ini adalah obral. Sahabat, obral ialah sistem penjualan dengan harga yang murah dengan maksud agar barang-barang yang dijual itu cepat habis. Di mal-mal kita melihat harga-harga yang diobral dari diskon 50% bahkan sampai 70% masih ada voucher lagi. Nah sahabat itu di negara-negara yang kita temui juga pada musim-musim tertentu penjualan dijual dengan sistem obral. Penjualan sistem obral ini biasanya dilakukan pada saat menjelang hari Natal atau tahun baru misalnya. Di London sahabat, dalam rangka tahun baru yang menarik, ada sebuah toko yang mengadakan obral sahabat. Rupa-rupanya seorang lelaki yang bernama Victor Green ingin menjadi seorang pembeli yang pertama. Toko itu bermaksud mengadakan obral selama 4 malam yang dingin itu. Victor Green berkemah di luar toko itu untuk menunggu dibukanya toko itu ketika toko itu membuka obral. Ia menunggu di situ agar menjadi orang pertama yang antri untuk membeli sebuah televisi yang harganya diobral dari 400 pound sterling menjadi 100 pound sterling. Nah sahabat itu, Victor Green ini akan menjual televisi itu kembali dan memberikan keuntungannya guna menyumbang penelitian sakit kanker. Tampaknya orang satu ini merupakan pembeli yang menaruh perhatian besar terhadap bahaya penyakit kanker. Oleh karena itu ia tidak segan-segan berkemah untuk menunggu dibukanya toko yang mengadakan obral itu. Victor Green sahabat tampaknya memang bernasib untung. Ketika toko yang ditunggu-tunggunya itu dibuka, pemiliknya memberikan sebuah televisi dengan cuma-cuma serta memberinya cek sebesar 750 pound sterling. Tetapi ketika cek itu ada di tangan Victor Green, mendadak seekor kambing yang bernama Billy, yang merupakan maskot sebuah band alat tiup yang diundang untuk merayakan pembukaan tahun baru itu, dengan segera menyambar cek itu dan memakannya. Wah, tentu saja Victor Green dan pemilik toko itu sempat terbengang-bengang. Tetapi pemilik toko itu murah hati sahabat. Ia tidak membiarkan Victor Green kecewa. Maka ia pun kembali menuliskan sebuah cek sebesar angka yang sama 750 pound sterling dan memberikannya kepada Victor Green di tempat yang aman. Cara penjualan dengan obral memang menarik sahabat. Kecuali harganya murah, biasanya juga dilakukan dengan cara yang menarik agar mengundang banyak pengunjung. Tetapi ingat sahabat, kita boleh mengobral barang yang kita jual dengan harga murah. Namun, janganlah mengobral iman kita. Janganlah Anda mengobral iman Anda. Bahkan sekalipun ada yang berani membeli iman Anda dengan harga yang sangat tinggi. Jangan sampai satu-satunya milik Anda yang paling berharga, yaitu iman Anda, Anda serahkan. Apalagi hanya untuk seorang kekasih yang tidak seiman. Sahabat, ingatlah, sebab kalau kita sampai menjual iman kita, ini berarti kekalahan bagi Anda dan kemenangan bagi si iblis. Karena itu sahabat, tetaplah bertahan. Firman Tuhan berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Selamat beraktivitas sahabat, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: sukacitaku. Mari saudara kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Yang lebih meriah lagi, katakan Yesus Engkau mulia. Sekali lagi, Yesus Engkau mulia.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

kita ketemu lagi di edisi hari ini ya, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Tanggalnya cantik, tapi sepertinya tidak bisa untuk berbagai macam acara ya. Karena mungkin buat orang-orang yang punya kepercayaan Jawa nih gitu tuh, ini tahun ini, hari ini kita harusnya tuh tenang, diam di rumah gitu ya. Nah, mungkin juga ini kesempatan gitu buat sahabat Iktus buat istirahat, merilakskan diri setelah rutinitas yang cukup banyak dan padat gitu mungkin ya di beberapa hari terakhir. Atau mungkin akhirnya setelah kemarin long weekend tuh pergi terus, akhirnya ini libur kali ini kayaknya mau di rumah aja, mau kegoleran sepanjang hari, mau Netflixan sepanjang hari, mau nonton film maraton di TV sepanjang hari, boleh ya. Semuanya boleh, tapi yang enggak boleh adalah enggak dengerin Reni di sini ya sampai jam 9 nanti, karena pasti Reni akan memberikan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah sukacita di hari libur ini ya. Hari libur terakhir kayaknya, setelah nantinya beberapa bulan gak ada libur lagi ya. Jadi mohon dinikmati dengan sungguh-sungguh ya sahabat Iktus ya. Nah, selain Reni akan memberikan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah semangat, hari ini Reni juga akan ngobrol-ngobrol nih. Seru banget pastinya kalau udah ketemu sama teman-teman dari yang nanti akan Reni spill ini. Biasanya akan ada banyak event-event seru. Nah, apa ya? Ditunggu aja ya sahabat Iktus ya. Abis ini masuk dulu ke ruang dengar sahabat Iktus adalah Undivided with NDC Worship dengan Mari Menari. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Okay, masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Masih sama Reni di sini, sahabat Tiktus. Dan tadi Reni udah spill sedikit nih, kalau bakal ngobrol-ngobrol seru sama seseorang, atau ini bukan seseorang lagi, ini beberapa orang ya. Dan biasanya kalau udah ngobrol sama beberapa orang dari komunitas ini tuh pasti akan ada acara-acara seru. Nah, apa aja nih dan dari mana, biar gak penasaran, langsung aja Reni sapa dulu ya. Halo Ci.
1: Halo, selamat pagi Mbak Reni.
0: Pagi.
1: Buat sahabat itu dimanapun sahabat itu berada. Apa kabar Mbak Reni?
0: Halo Ci.
2: Halo Mbak Reni, selamat pagi.
0: Aduh, tadi suaranya kok hanya semangat tersamar-samar aja suaranya ya.
2: Iya, ini karena saking semangatnya ini kangen banget sama Mbak Reni ya.
0: Oh gitu. Okay, ya.
2: Selamat pagi buat sahabat itu dimanapun sahabat berada. Halo, okay, apa kabar?
0: Baik pastinya ya. Bagi ini libur-libur seperti ini pasti pada istirahat gitu ya Ci ya.
2: Iya betul.
0: Kita aja nih di sini yang masih semangat kerja ya.
2: Tetap semangat dong Mbak Reni.
0: Okay, nih Ci, ini kan gimana nih, biasanya kalau udah datang ke sini pasti membawa kabar-kabar seru ya, atau misalnya membawa kabar-kabar yang membuat kita jadi harus dolan nih ya ceritanya ya.
2: Betul sekali Mbak Reni.
0: Nah, ya. Apa itu?
2: Nah, ini kita dari tim Semawis ini Mbak Reni. Mm-hmm. Masih ingat dong Semawis ya, dong. Dengan kulinerannya, mm-hmm, dengan pecinannya yang khas, mm-hmm, itu. Jadi kita di sini saya tidak sendiri Mbak Reni.
0: Oke, okay, kali
2: saya
0: ini
2: saya membawa teman-teman dari Semawis.
0: Kelompoknya ini beda ya, biasanya kalau di sini tuh Cina kan cantik sendiri, ini cantik semua ya.
2: Cantik semua, betul sekali. Kita bertiga cantik-cantik.
0: Oke, okay, nah ini siapa ya teman-temannya ya?
2: Boleh kita kenalkan satu persatu ya Mbak Reni. Mm-hmm. Ada pengurus kita dari Semawis, mm-hmm, ada Ci Dewi.
0: Terus mungkin bisa bersuara sedikit.
3: Selamat malam.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Grogi.
2: Masih mengantuk soalnya. Subuh-subuh sudah mandi.
0: Jangan grogi ya, Ci ya.
2: Kemudian ada Mbak Ocha.
4: Halo, selamat pagi semua.
0: Pagi. Nah, ini teman-temannya cantik-cantik semua, suaranya juga bagus-bagus nih. Biasanya ada sesuatu kah ini hubungannya,
2: iya,
0: dengan event terbaru dari Pasar Semawis nih?
2: Mungkin boleh disampaikan kepada Ci Dewi ya Mbak Reni ya.
0: Oke, okay, boleh, okay, silakan.
3: Oke, okay, selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
3: Kami dari Warung Semawis ingin memberikan sedikit informasi untuk dari apa ya, liburan sekolah yang akan datang ya.
0: Okay.
3: Jadi banyak holiday fun seperti, mm-hmm, itu.
0: Jadi mengisi aktivitas gitu ya,
3: ya
0: karena
3: aktivitas.
0: Abis ini anak-anak tuh pada libur ya, daripada bingung kan kemana ya. Nah ini ada acara seru nih ya di Semawis ya. Apa nih namanya ya Ci Dewi?
3: Iya sih, makanya kalau misalnya anak-anak libur sekolah tuh kan daripada main handphone gitu kan, mm-hmm, kita bisa memberikan talenta dia ya, untuk disampaikan ke publik seperti itu. Kita ada lomba dance,
0: yes,
3: sama lomba menyanyi seperti,
0: wah,
3: itu sih.
0: Cocok nih ya.
3: Iya kakak.
0: Gimana?
2: Mbak Reni minat.
0: Aduh minat banget nih ya, kalau umurnya masih 12 ya. Nah gimana nih, terus abis itu lomba menyanyi dan dance-nya ini untuk anak-anak ya, pastinya ya, pelajar ya berarti ya Ci Dewi ya. Nah usianya dari berapa sampai berapa Ci Dewi?
3: Kalau untuk menyanyi, mm-hmm, kita dari usia 6 tahun sampai 12 tahun.
0: Oke, okay. Kalau dance-nya?
3: Kalau dance-nya itu kita ada K-pop modern dance ya. Mm-hmm. Jadi gitu, untuk umum sih sebetulnya kategorinya, okay, Mbak Reni ya.
0: Mm-hmm. Oh, untuk umum berarti umurnya tidak ada batasan kalau untuk dance?
3: Enggak ada sih.
0: Oke, okay, wah menarik nih ya.
3: Jadi Mbak Reni kalau mau ikut ngedance bisa.
0: Waduh ya. Kalau aku ngedance nanti sepi Semawisnya di situ ya. Nah, berarti kalau gitu mungkin ibu-ibu ini yang sukanya line dance itu juga bisa ikutan ini ya.
3: Line dance bisa sih, cuman memang kita kan
0: ini kok ini khusus
3: dari,
0: untuk
3: dari
0: K-pop
3: modern
0: ya.
3: Ya. Okay. Solo dance sama grup. Kita jadi kategorinya untuk umum, mm-hmm, tapi ada dua kategori. Jadi untuk solo sama untuk grup seperti itu sih.
0: Oh,
3: kalau untuk grup okay, maksimal 5 orang.
0: Oke. Jadi nah ini buat mungkin sahabat Iktus yang punya anak, punya cucu umur 5 ya? Umur 7 atau 5 tadi ya?
5: 6 sampai 12
0: untuk salah semua ternyata. Umur 6 sampai 12 tahun ya, yang punya bakat-bakat terpendam daripada cuma di kamar mandi aja nih nyanyinya ya, langsung aja mungkin bisa ikutan nih lomba menyanyi di Pasar Semawis. Nah, tadi selain umurnya 6-12, nah sekarang mau tanya nih, daftarnya gratis apa bayar, Ci?
5: Untuk pendaftaran memang berbayar, okay. Tapi jangan kecewa juga Mbak, karena kita tuh ada di Warung Semawis, jadi setiap pendaftaran peserta nanti dapat cashback berupa voucher belanja di Warung Semawis.
0: Oke, jadi gitu. Berapa harganya?
5: Jadi untuk yang lomba nyanyi dan yang untuk dance yang kategori solo itu biaya pendaftarannya Rp50.000, okay. Tapi dapat voucher belanjanya Rp15.000, lumayan kan?
0: Lumayan ya.
5: Terus kalau untuk yang grup, yang dance group itu pendaftarannya di Rp100.000, dapat vouchernya Rp35.000.
0: Oke. Gitu. Lumayan banget ya, jadi nggak terus semata-mata bayar tuh nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak pulang dengan tangan kosong gitu ya.
5: Iya, dan pastinya juga setiap peserta nanti untuk pemenang kita juga hadiahnya beragam Mbak.
0: Nah, hadiahnya nih yang menarik tuh biasanya hadiahnya ya, apalagi kalau udah ngomongin lomba-lomba. Nah, tapi sebentar, hadiahnya kita simpen dulu ya, biar sahabat Iktus juga penasaran, dan mungkin juga sahabat Iktus yang pengen tanya-tanya nih lebih lanjut mengenai ini tuh tentang lombanya tuh kapan dan juga diadakan di mana, terus berapa lama dan lain sebagainya, boleh loh langsung WA di 081 745 0596. Ditunggu sampai jam 9 kurang sedikit nih sama teman-teman dari komunitas pedagang Pasar Semawis, betul ya. Nah, jadi tetap stay tune di Morning Blessing sambil menunggu WA dari sahabat Iktus. Kita tetap akan ngobrol-ngobrol di sini sama teman-teman dari komunitas Pasar Semawis ya. Jadi tetap stay tune dan ditunggu WA-nya.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Dan masih sama Reni dan teman-teman dari komunitas pedagang Pasar Semawis. Betul ya, gak salah ya kalau nyebutnya ya.
1: Betul.
0: Iya, nah tadi nih menyambung mungkin buat tadi sahabat itu yang belum mendengar ya, belum bergabung waktu kita lagi ngobrol-ngobrol seru tadi, mungkin bisa sedikit diulangin ada mau ada acara apa sih di Semawis ya, Mbak Ocha atau Cidewi, silakan.
1: Oke, jadi kita ada acara holiday fun di Warung Semawis. Okay. Itu ada dua acara lomba, yang satu lomba nyanyi untuk umur 6-12 tahun. Terus yang kedua kita ada dance K-pop atau modern dance, itu kategorinya bisa solo atau grup, kayak gitu Mbak Reni.
0: Okay, ya. Dan nah tadi sudah ditanyain juga untuk pendaftarannya, harganya
1: Rp50.000 itu untuk yang lomba nyanyi sama untuk dance yang kategori solo. Okay. Dapat cashback voucher belanja Rp15.000.
0: Okay.
1: Kemudian untuk yang dance group itu pendaftaran di Rp100.000, dapat voucher belanjanya Rp35.000.
0: Oke, okay, ya. Jadi murah sekali termasuknya ya untuk biaya pendaftaran. Jadi langsung aja buat seperti itu sih yang punya bakat-bakat ngedance atau nyanyi gitu ya, anak-anaknya atau cucu-cucunya, boleh banget langsung didaftarin, gak pakai lama. Nah masalahnya daftarnya ini buat tanggal berapa sih acaranya ya? Kita belum ngobrolin.
1: Ya, jadi gini, kita di dua lomba itu karena kita biasa buka di hari Jumat sampai dengan Minggu, tapi untuk lombanya kita ada di hari Sabtu tanggal 27, itu untuk yang lomba dance. Dan untuk lomba nyanyinya di hari Minggu tanggal 28 Mbak Reni.
0: Oke.
1: Jadi masih ada waktu nih buat Sobat Iktus, buat pendengar yang mau daftarin anaknya, cucunya, ponakannya, temennya, itu bisa banget.
0: Bisa banget ya. Nah pendaftarannya ditutup kapan nih kira-kira nih Mbak Ocha?
1: Untuk pendaftarannya sendiri kita buka sampai maksimal tanggal 20 ini, jadi besok Sabtu.
0: Besok Sabtu ya. Jadi gak bisa ya kalau misalnya tiba-tiba datang saya harus bilang aku mau ikutan dong daftar lomba gitu, gak bisa ya.
1: Kalau mendadak dangdut tahu bulat sepertinya tidak bisa.
0: Siapa tahu kan mungkin ada yang baru datang gitu kan, harus langsung kayak melihat lo kok lomba gitu ya, pengen ikutan lah langsung gitu, spontan gitu, gak bisa ya.
1: Iya.
0: Oke, karena harus ada preparationnya gitu ya, sahabat itu sih ya. Jadi daripada mendadak dangdut lebih baik segera aja buat daftar. Nah daftarnya nih kemana nih ya?
1: Oke, untuk pendaftaran itu bisa langsung aja WA ke nomor 0823-2296-5778.
0: Oke.
1: Atau ada satu nomor lagi di 0858-7666-4474.
0: Oke, ya boleh diulangin satu kali lagi.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, langsung aja, biasanya prepare-nya telat ya. Iya,
0: cari. Oke, ulangi lagi ya. Sekali lagi.
1: Untuk pendaftaran bisa di dua nomor. Yang pertama di 0823-2296-5778 atau bisa juga di nomor 0858-7666-4474.
0: Oke, ya itu langsung ke kontak personnya intinya ya.
1: Ya betul.
0: Ke admin lomba ya. Nah, hadiahnya nih, hadiahnya. Biasanya yang menarik tuh kalau hadiahnya bergelimang gitu ya biasanya ya. Nah, hadiahnya berapa nih totalnya nih?
1: Untuk totalnya yang jelas sampai jutaan. Wah. Dan juga ada produk-produk sponsor juga nih Mbak Reni.
0: Apa aja
1: itu
0: nih?
1: Jadi ada dari Marimas, kemudian ada juga uang tunai, ada piagam, ada tropi, itu terus nanti juga masih ada tambahan voucher belanja juga.
0: Oke, wah enak banget ya. Ini banyak loh hadiahnya loh ya sahabat itu. Untuk ukuran tadi daftarnya cuma Rp50.000 dan ada cashbacknya pula. Ini cocok sih ya. Jadi kalau memang sahabat itu pede gitu ya dengan kemampuannya ya, langsung aja daftar ya buat mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi sudah disebut sama Mbak Ocha. Nah, tapi jangan lupa ini ada batas usianya untuk lomba menyanyi ya. Tadi batas usianya adalah 6 sampai 12 tahun. Jadi jangan sampai yang umur 25 itu daftar gitu ya, nanti langsung ditolak gitu ya. Atau yang ngomongnya nanti umurnya 10 tahun lebih 20 itu juga jangan gitu ya. Lebih baik mungkin anaknya atau mungkin yang punya kenalan-kenalan tahu bahwa ada anak-anak yang punya berbakat gitu ya di talenta menyanyi, bisa langsung dikasih info nih ada lomba seru banget mengisi kegiatan liburan gitu ya. Daripada di rumah aja handphonean terus, nonton TV terus ya anak-anak. Nah, boleh nih diikutin kegiatan-kegiatan seru. Nah, selain lomba nih, kira-kira Ci Ineke apakah ada sesuatu lagi mungkin kegiatan-kegiatan seru di Semawi selama liburan ini?
2: Iya, pastinya ada dong,
0: Mbak Reni. Ya, seperti biasa mungkin ya, ya.
2: Semawis tuh sangat semangat ya untuk menyambut lebaran, maaf lebaran lagi, menyambut liburan.
0: Karena ya, emang agak-agak tipis ya lebaran sama liburan ya.
2: Iya, terus itu kita juga masih ada stand-stand seperti karaoke gitu ya, ada stand-stand food yang sudah digelar di Semawis sejak dulu, Mbak. Jadi ada beberapa food yang jadi legend ya di Semawis ya. Ada beberapa food yang seperti tradisional seperti tahu gimbal khas Semarang.
0: Gitu.
2: Ada juga wedang tahu, terus ada es congli. Wah, pokoknya seger lah Mbak Reni. Jadi, wajib hukumnya kalau liburan gini harus mampir ke Semawis.
0: Iya, betul banget ya, karena banyak makanan-makanan khas Semarang yang emang adanya itu di Semawis aja. Jadi langsung aja buat sahabat TikTok yang mungkin kangen nostalgia gitu ya liburan sekolah ini, bingung mau kemana. Nah, mungkin bisa nostalgia di Semawis gitu ya sambil, nah tadi tuh mungkin lihat anaknya perform ya, lomba didaftarin aja sebelum tanggal 20 ya sahabat itu sih ya. Jangan mepet-mepet gitu, karena kalau mepet-mepet ditolak nanti sama Mbak Ocha gitu ya. Nah, selain juga ada stand-stand karaoke itu kayaknya setiap minggu memang ada ya,
2: Jumat, Sabtu
0: ya, dan maksudnya minggu. Setiap rutin itu ya, setiap Semawis buka gitu ya. Betul. Nah, kalau yang lain nih yang menarik buat anak-anak apakah ada lagi?
1: Saya mungkin bisa tambahin ya.
0: Nah, boleh-boleh Cidewi.
1: Di Warung Semawis itu untuk bulan ini sudah ada penyewaan baju hanfu. Jadi penyewaan baju hanfu itu baju tradisional dari Tiongkok. Jadi kita bisa sewa di Warung Semawis.
0: Terus yang kayak jetli-jetli gitu ya?
1: Ya, kayak yang drakor-drakor gitu kan. Yang tangannya panjang-panjang,
0: dracin-dracin itu ya,
2: permasyuri atau apa seperti itu, raja-raja zaman dulu itu, Mbak Reni.
0: Oke, yang biasanya kita tonton di drama-drama pendek itu loh, yang biasanya bayar itu ya. boleh loh ya sahabat itu yang lagi gila-gila dracin gitu. Nah, boleh banget nih buat mungkin mampir, karena kapan lagi ya foto-foto ala-ala permaisuri-permaisuri Cina, ya, kerajaan Cina ya.
2: Dinasti
0: Ming
2: gitu loh.
0: Dinasti Ming ya. Aku juga sambil nyari nih, kayak kok gak pernah denger ya. Iya. Aduh, cantik banget loh ini baju-bajunya. Ini pasti seru ya, apalagi kan Semarang itu kan sangat mendukung gitu ya, suasananya untuk berfoto-foto ala-ala permaisuri dan kerajaan-kerajaan seperti ini. Nah, mungkin bisa banget nih buat sahabat Iktus ya yang setiap hari nontonnya dracin terus ya. Nah, boleh banget nih buat mampir ke Semawis liburan. Jadi bulan ini tuh berarti termasuk dalam acara liburan ini ya, Ci Dewi ya?
1: Iya, betul.
0: Nah.
1: Jadi kita sewa kostumnya Rp35.000, ya, dapat foto deh.
0: Dapat foto, itu berapa lama? Bisa berapa lama pakainya?
1: Durasinya kurang lebih 45 menit.
0: Oh, bisa banget tuh, cukup banget buat putar-putar 100 foto bisa ya.
1: Bisa, yang mau bisa jadi ide buat private juga, Mbak Reni.
0: Betul.
1: dengan vibe-nya pecinan yang lampion, malam syahdu ya kan, romantis lah.
0: Yang suka
3: sambil makan gitu.
0: Nah, betul. Jadi semuanya ada di situ ya, one stop
1: shopping
0: dan service ya. Bisa foto-foto, makan juga, dapat suasana yang enak juga, apalagi sekarang udah mulai enggak hujan. Jadi pasti seru banget ya di Semawis malam-malam karena sambil nongki-nongki dengan suasananya yang sangat nostalgic gitu ya, sahabat Iktus ya. Nah, nanti kalau misalnya ada sahabat Iktus yang masih mau nanya-nanya gitu ya, mungkin ya penasaran ini kira-kira acaranya tuh gimana dan lain sebagainya, pengen tanya lebih lanjut lagi, bisa langsung WA di 081745-0596. Masih ditunggu ya satu kali lagi nih sama teman-teman dari komunitas pedagang Pasar Semawis ya, dan Reni juga di sini, karena habis itu habis nanti kita ya, udah selesai kalau saya masih nanti-nanti. Jadi langsung aja ke WA sekarang ya sahabat Iktus, ditunggu. Jadi tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Okay, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing ya. Dan masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas pedagang Pasar Semawis ya. Masih ngomongin mereka tuh mau ada lomba menyanyi untuk anak-anak dan juga lomba dance untuk umum ya. Betul kan?
1: Betul.
0: Hening. Nah, tadi kalau lomba dance-nya tuh bisa untuk modern dan K-pop ya.
1: Ya, K-popnya tapi kita enggak cover ya, Mbak. Jadi memang dance yang koreo dance, bukan. Kadang orang mikirnya K-pop itu okay. Cover dari apa? Video klip atau apa gitu. Yeah. Kalau ini enggak.
0: Okay, jadi semuanya harus ini ya, harus original gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin lagunya boleh lagu K-pop tapi dance-nya harus original gitu ya, sahabat TikTok. Jadi malah boleh banget buat berkreasi sekreasi-kreasi mungkin ya, sekreatif mungkin. Sahabat TikTok boleh buat gabung ikut lomba dance ya. Kalau bilang buat anak-anak, silakan ikut lomba menyanyi saja ya, begitu ya. Nah, selain tadi juga ada lomba menyanyi dan dance, ada acara apa lagi tadi ya? Selama liburan, persewaan Hanfu tadi ya.
1: Gratis foto.
0: Nah, itu yang tadi yang mungkin lagi favorit banget nih sama Dracin ya, lagi aduh suka banget Dracin, boleh loh buat foto-foto pakai Hanfu tadi, cantik-cantik banget pasti ya. Kalau pakai Hanfu tuh langsung auranya tuh langsung beda gitu ya rasanya ya. Udah kayak bukan jelata gitu ya. Langsung jadi rakyat kerajaan bukan rakyat jelata gitu ya. Nah, selain itu adakah lagi mungkin hal apa namanya, informasi-informasi yang bisa di-share nih sama sahabat TikTok dari teman-teman komunitas pedagang Pasar Semawis?
1: Ya, ada lagi nih Mbak. Mm-mm. Kita hari ini emang benar-benar ngasih info jor-joran nih
0: boleh,
1: buat sahabat
0: boleh.
1: TikTok sama pendengar. Ada lomba, terus ada persewaan Hanfu gratis foto dengan bayar 35.000. Kita juga setiap hari Sabtu itu tuh kita ada yang namanya permainan khas dari Tiongkok, catur gajah, atau bahasa Mandarinya tuh Xiangxi.
0: Nah,
1: itu jadi catur gajah buat pendengar mau umur berapapun bisa langsung aja datang, yang penasaran bisa langsung nyobain, karena di sana itu juga ada atlet-atletnya nih yang jelas bukan yang baru sama-sama belajar, tapi nanti dituntun nih sama tutornya karena juga dari Semarang sendiri, dari asosiasinya, ada asosiasinya itu mereka

0: Ya, siapa tahu kan namanya selain melestarikan budaya juga nanti bisa jadi menghasilkan juga kan Mbak, ya, kalau jadi atlet tuh. Lomba kemana-kemana punya, pengalaman
1: gitu. Punya bakat di situ gitu ya.
0: Ya betul. Sama ada satu lagi nih Mbak, kita bawa promo juga.
1: Ya, promo apa?
0: Kalau yang kali ini, kalau yang tadi buat pengunjung-pengunjung, yang sekarang ini khusus buat pendengar yang mau ikut join buka jualan di warung Semawis Mbak Rina.
1: Nah, cocok di ekonomi seperti ini memang harus kita punya side hustle gitu ya. Bahasanya ya. Jadi mungkin buat sahabat itu yang enggak cuma pengen kerja aja nih, pengen coba-coba buka usaha, bisa banget ya ini ya.
0: Bisa banget.
1: Nah, info selanjutnya Mbak.
0: Ini untuk promo selama bulan Juni ini sampai besok Juli. Itu kita nyediakan cuma 10 slot aja Mbak.
1: Wah.
0: 10 slot cepet-cepetan nih sampai tanggal 20 besok maksimal barengan sama pendaftaran lomba-lomba kita.
1: Okay.
0: Itu yang mau daftar join kita kasih harga khusus di berapa?
2: Rp350.000
1: itu per
0: sampai Juli.
2: Jadi Juni tanggal 20, berarti saya coba lihat kalender dulu ya Mbak Rina. Jadi tanggal 20 terakhir mereka bisa jual langsung di tanggal 26 Juni sampai di tanggal Juli itu sampai di tanggal 31 Juli.
1: Berarti istilahnya satu bulan lebih sedikit ya, satu bulan 10 hari, harga
0: 350.000.
1: Itu murah banget loh. Sahabat Iktus ya, tahu sendiri ya Semawis juga pasti kan jadi salah satu tempat jujukan nih ya kalau pada lagi berlibur kan. Jadi ayo, kapan lagi nih? Mungkin buat yang mau coba-coba dulu bisa banget ya ini ya.
0: Bisa banget. 10
1: untung cuman enggak yang panjang gitu ya. Jadi cuma satu bulan lebih. Nah, siapa tahu nanti jadi dari satu bulan itu bisa jadi bertahun-tahun gitu ya malah ya. Nah, gak ada yang tahu sama TikTok ya. Jadi makanya mungkin boleh banget dicoba, mumpung cuman terbatas loh slotnya. Jadi langsung aja cepet-cepetan, bisa langsung menghubungi ke siapa nih kalau mau open tenant di Semawis besok nih.
0: Oke, untuk open tenant bisa di nomor sama sih Mbak, sama kayak yang lomba tadi.
1: Nah, mungkin sekalian biar tadi mungkin
0: kita ulangi ya.
1: Lupa gitu ya.
0: Jadi untuk yang mau daftar lomba, yang mau daftar tenan itu bisa di nomor 0823 2296 5778 atau bisa juga ke nomor 0858 76 66 4474.
1: Oke. Nah, tadi itu juga sekaligus nomor pendaftaran buat lomba menyanyi anak-anak dan juga lomba dance ya. Jadi semuanya jadi satu di situ ya.
0: Betul.
1: Biar efisien gitu, adminnya satu aja.
0: Biar enggak pusing gua.
1: Iya, benar. Nah, jadi jangan lupa sahabat Iktus untuk mari kita berbondong-bondong datang ke Semawis ya. Di mana sih sebenarnya lokasinya Semawis itu biar lebih jelas gitu ya. Kira-kira
2: kayaknya si Ineke yang bisa menerangkan deh jalannya lokasinya di mana deh Ci. Kan sebagai
3: dari sebagai
2: Mbak
3: gitu ya. Ya kalau dari ini Mbak Reni, Mbak Reni pasti tahu Gang Pinggir dong.
1: Betul.
3: Yang banyak pedagang emas zaman-zaman ini ya.
1: Betul.
3: Nah, dari Gang Pinggir itu kita ketemu jembatan. Nah, kalau mau ke Kelenteng Taikaksi itu Mbak Reni.
1: Betul.
3: Nah, itu sebelahnya persis itu adalah Gang Warung.
1: Yes. Kalau
3: dari arah timur ya, dari arah timur kita masuknya dari Gang Pinggir. Lalu kalau dari arah barat, Mbak Reni tahu Keranggan?
1: Tahu dong.
3: Juga pedagang emasnya banyak kan?
1: Pedagang emas banyak,
3: nah,
1: pedagang
3: itu kan
1: kain
3: kita
1: juga.
3: Gapura, Pecinan, Semarang.
1: Betul,
3: yang
1: besar
3: paling
1: itu.
3: Heboh gitu kan.
1: Ikonik banget itu ya.
3: Iya, yang etnik banget. Nah, itu sudah di depan persis sudah ada jalan Gang Warung.
1: Jadi
3: Mbak
1: kalau
3: Reni.
1: Mungkin kalau buat teman-teman muda nih ya, kalau yang muda-muda nih biasanya taunya mungkin dari jalan Depok kita, Depok Jalan Keranggan ya.
3: Nah,
1: masuk dari Jalan Keranggan lurus aja mentok tuh udah sampai Semawis.
3: Nah,
1: ya.
3: Di situ nanti bisa ketemu parkir-parkir di sana. Kita parkirnya juga murah kok Mbak Reni.
1: Murah ya.
3: Terjangkau sekali.
1: Gak akan ada yang

0: malak-malak ya.
1: Enggak ada seperti isu-isu itu enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke, semua sekarang aman gitu ya. Nah, jadi mungkin buat sahabat Iktus yang lupa gitu ya, tempatnya, lokasinya Semawis itu di mana sih? Nah, tadi sudah dijelaskan Ci Ineke, dari sebelah sana kita bisa masuk dari jalan gang pinggir ya, setelah jembatan itu ada langsung jalan gang warung masuk aja. Kalau dari sebelah sini dari barat, bisa ya, dari jalan Keranggan itu langsung mentok aja ya. Nah, itu dia tadi sahabat Iktus. Jadi ayo kita ke sana, ramaikan acara di Semawis sambil jajan-jajan, sambil nonton juga. Mungkin yang hanya menonton boleh, yang mau mendaftarkan anaknya jangan mepet-mepet ya. Maksimal tanggal 20 ya Mbak Ocha, betul ya?
2: Tanggal 20 Juni.
0: Juni 2026. Nah, yang jelas sih buat semuanya yang tidak ada batasan umur adalah boleh sewa Hanfu dan juga main catur gajah. Nah, jadi banyak banget acaranya di sana, banyak banget kegiatannya, dijamin nggak akan bosan. Jadi langsung aja buat sahabat Iktus yang belum ada rencana nih, kira-kira besok liburan sekolah atau anak-anak mau ngapain, boleh loh dijadwalkan ya ke Semawis ya, dari tanggal 26
2: sampai 28 Juni
0: ya. Jadi pas banget tuh habis dapat rapot seminggu kemudian, jadi masih fresh banget ya, itu di tengah-tengah liburan gitu kan. Jadi daripada jauh-jauh mahal ya, sekarang ekonomi sedang sulit ya, jadi lebih baik kita di Semarang aja memajukan UMKM. betul.
1: Sama ini bareng satu lagi
0: masih Cireka, boleh.
1: Jadi tersirat di pikiran saya sekilas. Ini kita di Semawis tuh selain food gitu, ada juga stand ini loh Mbak, kalau yang pegel, nyeri otot, susah noleh gitu, ada stand pijet juga loh Mbak.
0: Itu dengan harga yang
1: sangat
0: gitu
1: terjangkau
0: ya.
1: Dan itu terapisnya juga oke lah gitu ya.
0: Oke, pijet kesehatan berarti
1: seperti
0: ini ya.
1: Seperti refleksi, tapi dia nggak sakit loh di masa. Jadi saya pernah merasakan, biasanya kalau di refleksi di ujung-ujung jari kaki itu kan sakit nih. Ini enggak Mbak.
0: Oke. Jadi boleh juga ya. Jadi emang untuk semua kalangan dan golongan gitu ya, buat kaum jompo boleh banget loh ini ya.
2: Mudah mudi jompo ya Mbak.
1: Yang kalau tidur salah itu loh, posisi bantalnya itu tengeng itu loh Mbak.
0: Bahasa Belandanya tengeng itu ya tadi ya.
1: Sangat amat terjangkau.
0: Nah, boleh.
1: Kemudian selain itu kita kalau iseng ya kan, kita kan boleh dong iseng-iseng kita mampir di sana, ada tarot juga loh Mbak.
0: Oke, boleh ya.
1: Boleh ya, itu iseng-iseng
0: gitu seru-seruan ya. Aja.
1: Biasanya nih kalangan anak-anak ide. Iya. Coba dibaca-baca kartu tarot. Ada stand tarot di sana juga Mbak.
0: Mungkin buat yang
1: buat seru-seruan.
0: Iya, buat seru-seruan aja, benar. Dan kalau misalnya hasilnya baik ya diamini, kalau hasilnya buruk ya ditinggal pergi aja gitu ya. Nah, jadi boleh banget semuanya ada di Semawis, makanya langsung aja besok gak pakai lama, gak pakai mikir lagi ya sahabat Iktus, langsung aja buat datang ke Pasar Semawis. Kalau selain tanggal 26 sampai 28 itu berarti setiap weekend ya bukanya. Ya,
2: setiap hari Jumat Sabtu, sampai Minggu.
1: Yes. Dari jam 6 sampai jam 22 malam.
0: Oke, jam 6 sampai jam 10 malam ya. Jadi dari Jumat malam sampai Minggu malam ya, sahabat itu. Jadi kalau datangnya Kamis malam enggak ada, belum ada gitu ya. Jadi kalau datangnya Senin malam juga udah bubar gitu. Jadi jangan sampai salah, Jumat, Sabtu dan Minggu aja Pasar Semawis adanya ya. Oke, dan terima kasih sekali buat teman-teman dari komunitas pedagang Pasar Semawis, ada Ci Ineke, Ci Dewi dan Mbak Ocha, sudah memberikan informasi nih yang seru-seru banget hari ini. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
0: Sampai ketemu lagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Semoga acaranya sukses. Oke, ya, dan itu tadi yang udah Reni ngobrol-ngobrol seru ya dari tadi. Kalau ada temennya di studio itu gak kerasa waktu tuh berlalu tuh begitu aja gitu ya. Kalau sendirian tuh kapan selesainya? Enggak lah ya, kalau sendirian juga tetap semangat kok nemenin sahabat kita sih ya. Nah, tapi ternyata gak terasa banget nih beneran nih. Waktu sudah menunjukkan waktu pukul 8.50 nih di Studio Iktus. Dan terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan. yang cukup mendengarkan saja, yang penting sudah mencatat ya semua informasinya dengan baik. Nah, boleh banget, terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi hanya di The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Reni pamit undur diri dulu ya. Sampai terlibat ya. Reni pamit undur diri dulu dari ruang dengar sahabat Iktus. Sampai ketemu lagi Selasa depan. Bye-bye. Shalom. God bless you.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bejul, Mak, bejul.
1: Loh, kenapa bejul, eh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejul lolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Eh, Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini dengan suasana yang sangat membahagiakan untuk sahabat-sahabat berjumpa di Inspiration of Education dalam ruang psikologi. Apa kabarnya? Salam sehat, salam bahagia. Selamat beraktivitas kembali dengan kegiatan sahabat masing-masing. Nah, seperti mana biasa, setiap hari Selasa Inspiration of Education dalam ruang psikologi akan membagikan pengetahuan buat kita semuanya. Gimana sahabat semuanya, sudah siap? Yuk, berbagi untuk sahabat semuanya. Dan pagi hari ini saya akan membagikan tanda burnout pada anak dan remaja yang tidak boleh diabaikan. Tentunya ini sangat menarik sekali buat kita semuanya ya. Oke, kita simak dulu untuk membuka perjumpaan kita di ruang psikologi. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, sudah kita nikmati pujian untuk sahabat-sahabat semuanya, menemani segala aktivitas sahabat semuanya ya. Sambilkan dari vimila.com. Nah, sahabat Tikus, ya, tanda burnout pada anak dan remaja yang tidak boleh diabaikan. Nah, membesarkan remaja di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan itu bukanlah hal yang mudah ya. Jadwal sekolah yang padat, tugas akademik, kegiatan ekstrakurikuler, tekanan pergaulan, hingga paparan teknologi tanpa henti, ini membuat anak-anak masa kini menghadapi tekanan yang jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, ini para orang tua sudah merasakan ya. Nah, sahabat sekalian, dilansir dari kidsphilippines.com, stres itu sesekali memang bagian dari proses tumbuh kembang anak, terutama remaja. Namun ketika tekanan itu berlangsung terus-menerus tanpa jeda ya, kondisi ini bisa berkembang menjadi semakin parah. Burnout pada anak dan remaja bukan sekedar lelah biasa, melainkan kelelahan mendalam secara mental, emosional, dan juga fisik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan serta pandangan mereka terhadap masa depan. Nah, sayangnya ini ya, banyak anak memilih memendam perasaan atau mengecilkan masalahnya. Karena itu penting ya bagi orang tua untuk mengenali tanda anak mulai frustasi agar dapat memberi dukungan yang tepat sebelum dampaknya semakin besar. Kelelahan yang terus-menerus meski sudah istirahat. Nah, salah satu tanda yang paling umum dari burnout adalah kelelahan yang tidak kunjung hilang. Nah, anak mungkin terlihat selalu lemas ya, bisa juga sulit bangun pagi, sering mengantuk di siang hari, atau merasa tidak bertenaga meski sudah tidur cukup. Nah, kelelahan ini tidak hanya bersifat fisik, tapi juga emosional. Anak bisa tampak tidak bersemangat berbicara, bisa juga sulit berkonsentrasi atau bahkan enggan terlibat dalam aktivitas keluarga. Nah, jika kondisi ini berlangsung selama berminggu-minggu dan mengganggu keseharian, bisa jadi ini merupakan tanda bahwa stres itu telah berkembang dan menjadi burnout. Sahabat Tikus ya. Lalu, selain kelelahan yang terus-menerus, prestasi akademik menurun drastis. Nah, tekanan akademik itu salah satu pemicu utama burnout ya pada remaja. Anak yang sebelumnya berprestasi bisa tiba-tiba mengalami penurunan nilai. Nah, saat burnout terjadi, kemampuan otak untuk fokus, ya mengingat misalnya atau memecahkan masalah ikut menurun. Nah, tekanan akademik ini menjadi salah satu pemicu utama burnout pada remaja. Anak yang sebelumnya berprestasi bisa tiba-tiba mengalami penurunan nilai, lupa mengumpulkan tugas, atau bahkan kesulitan memahami pelajaran meski sudah belajar. Nah, saat burnout terjadi, kemampuan otak untuk fokus, mengingat, bahkan memecahkan masalah ikut menurun. Nah, ini penting bagi orang tua ya untuk tidak langsung menganggap anak malas. Nah, penurunan akademik seringkali merupakan sinyal bahwa anak itu sedang kewalahan secara mental dan juga emosional. Mudah marah, perubahan suasana hati yang tajam. Nah, perubahan hormon ini memang membuat emosi remaja itu cenderung naik turun ya. Namun jika anak menjadi sangat mudah tersinggung, sering marah tanpa sebab yang jelas, atau menunjukkan kesedihan yang berkepanjangan, hal ini patut diperhatikan. Nah, sahabat Tikus, burnout itu menguras kemampuan anak ya untuk mengelola emosi. Dan akibatnya apa? Anak-anak kecil pun bisa memicu ledakan emosi. Nah, inilah salah satu tanda anak mulai frustasi dan burnout yang kerap disalahartikan sebagai sikap remaja biasa. Oke, tunggu dulu ya, masih ada lagi akan saya bagikan, masih di Inspiration of Education dalam Ruang Psikologi, hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi yang masif, serta pengawasan yang ketat agar seluruh proses SPMB berjalan transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya sahabat itu, pagi hari ini membagikan topik yang sangat menarik nih ya, tanda burnout pada anak dan remaja yang tidak boleh diabaikan. Nah sahabat itu, berikutnya adalah keluhan fisik yang datang berulang. Selain kelelahan yang terus-menerus meski istirahat, juga prestasi akademik menurun secara drastis, mudah marah, dan juga perubahan suasana hati yang tajam. Nah yang keempat ini adalah keluhan fisik yang datang berulang. Anak yang mengalami burnout ya mungkin merasa sering mengeluh sakit kepala, bisa juga sakit perut, mual, nyeri otot atau pusing, terutama saat menghadapi tekanan seperti ujian atau tugas ya. Nah, stres emosional ini seringkali muncul dalam bentuk keluhan fisik. Anak yang mengalami burnout mungkin seringkali mengeluh sakit kepala, terutama saat menghadapi tekanan seperti ujian atau tugas ya. Meski tidak selalu ditemukan penyebab medis yang jelas, keluhan ini nyata dan perlu divalidasi. Tubuh anak sedang memberi sinyal bahwa beban emosional yang mereka rasakan itu sudah terlalu berat. Ya sahabat itu, keluhan fisik yang datang berulang seperti sakit perut, mual ya. Lalu yang keempat ini ya, keluhan fisik yang datang berulang, kemudian kehilangan motivasi dan rasa putus asa. Sahabat itu, tanda burnout yang cukup mengkhawatirkan adalah ketika anak itu mulai kehilangan motivasi dan harapan. Mereka bisa bersikap apatis terhadap sekolah, bisa juga masa depan, atau tujuan hidup yang sebelumnya penting. Ucapan misalnya seperti percuma, aku gak bisa atau gak ada gunanya, perlu menjadi alarm bagi orang tua. Dan kondisi ini jika dibiarkan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

sahabat semuanya, masih menemani sahabat semuanya di Inspiration of Education dalam ruang psikologi hari ini. Ya, sahabat sekalian, burnout pada anak dan remaja. Berikutnya sahabat itu, mengatasi burnout pada anak dan remaja itu membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan energi dan juga manajemen stres. Nah, langkah utamanya itu bisa meliputi memvalidasi perasaan mereka. Juga bisa dengan cara mengurangi beban tugas atau aktivitas secara bertahap, aktivitas yang berlebih secara bertahap. Memastikan jam tidur yang cukup, mendorong aktivitas fisik atau hobi yang menyenangkan. Nah, sahabat itu, mengajak anak berbicara secara empatik dan tanpa menghakimi, agar mereka itu merasa didengar dan didukung. Beritahu bahwa merasa kewalahan adalah hal yang wajar dan tidak apa-apa. Nah, tanyakan apa yang menjadi beban pikiran atau aktivitas utama yang paling menguras tenaga mereka. Nah, dengan mengevaluasi dan mengelola beban aktivitas, nah, identifikasi aktivitas luar sekolah dan buat skala prioritas bersama anak untuk mengurangi kegiatan yang tidak mendesak. Pastikan tuntutan akademik dan harapan orang tua itu realistis ya, sesuai dengan kemampuan anak. Nah, dengan menerapkan rutinitas istirahat yang sehat, berikan jeda waktu tanpa tuntutan tugas atau layar ya, digital detox setiap hari. Bisa gak ya? Harus bisa dong ya. Jadwal waktu yang teratur. Pastikan mereka tidur itu dalam durasi yang cukup setiap malam, agar otak dan tubuh dapat memulihkan diri dengan optimal. Sahabat Iktus, dorong anak untuk melakukan jalan santai, misalnya bersepeda atau ya melepaskan ketegangan fisik dan mental. Nah, sediakan juga waktu untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai di luar tanggung jawab sekolah. Itu gunanya untuk membangun kembali antusiasme mereka. Nah, sahabat sekalian, jika burnout terus berlanjut dan juga mempengaruhi kesehatan mental secara signifikan, jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional dari seorang psikolog anak atau konselor sekolah. Nah, sahabat sekalian, hari ini kita belajar mengenal burnout pada anak dan remaja dan cara mengelolanya. Dan sahabat semuanya, sampai di sini ya ruang psikologi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda. Selamat pagi. Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Keheningan di tengah hiruk-pikuk zaman. Jika Anda membeli buku terbitan baru dari Erling Cage, Anda akan mendapati buku dengan sampul berwarna monokrom pucat yang hanya mencantumkan judul, judul kecil, dan nama penulisnya. Judul buku itu Silent, Keheningan. Judul berikutnya In the Age of Noise, di tengah hiruk-pikuk zaman, dan penulisnya Erling Cage. Dan sama seperti saya, Anda mungkin bertanya, siapa si Erling Cage ini dan mengapa ia menulis buku ini? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah unik dan juga penuh makna. Pertama, ia adalah petualang dari Norwegia yang menjadi manusia pertama yang berjalan melintasi Antartika. Tapi itu hanya sebagian dari alasan mengapa ia unik di antara semua petualang dari abad ke-20. Perusahaan penerbangan yang menurunkannya di pantai tempat awal petualangannya mendesaknya agar membawa radio sehingga ia bisa meminta bantuan jika perlu. Cage mengambil radionya, tapi sebelum memulai perjalanannya, ia mengeluarkan baterai radionya dan memasukkannya ke tempat sampah pesawatnya. Sarah Wheeler dalam ulasannya terhadap buku ini menulis, sebagaimana judul kecilnya, di tengah hiruk-pikuk zaman, menunjukkan pendapat bahwa keheningan sangatlah tidak wajar dan juga sulit dicapai. Erling Cage memulai bukunya dengan bertanya kepada dirinya sendiri, apa arti keheningan? Di mana letaknya? Mengapa keheningan kini semakin penting? Menurutnya, ia berhasil melakukan 33 usaha untuk menjawabnya. Ia sama sekali sendirian selama 50 hari. Meskipun Cage orang yang unik, ia bukan tidak berotak atau tidak berpendidikan. Profesinya pengacara, tapi ia juga adalah kolektor seni yang serius dan penerbit buku. Tentang pengalamannya, ia berkata, semakin saya diam, semakin banyak saya mendengar. Namun semakin banyak ia mendengar, semakin sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Renungkan pengalamannya menghabiskan 50 hari benar-benar sendiri, tanpa telepon, TV, radio, berisiknya lalu lintas, suara orang dan kendaraan yang tanpa henti, dan sebagainya. Ia mendapatkan apa yang pernah saya alami sebagian bertahun-tahun yang lalu saat saya berada di dataran tinggi Colorado, tempat saya dibesarkan. Keheningan mungkin berarti tidak adanya kebisingan, tapi bukan berarti tidak adanya suara. Apakah mengherankan jika kita harus menghilangkan kebisingan untuk mendengarkan suara Allah? Kira-kira 3.000 tahun yang lalu, Allah sendiri berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Dan Daud menulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Apakah nasihat ini masih berlaku dalam kehidupan masa kini? Coba matikan semua peralatan yang mengeluarkan suara di sekitar Anda selama 24 jam. Dan lihat, apakah Anda mampu menghadapi keheningan. Ada manfaatnya bagi kita untuk mencari tempat berdiam diri, ditemani dengan Alkitab Anda dan benar-benar mendengarkan suara lembut Roh Kudus yang akan menguatkan, menegur, membimbing, menuntun, dan mengarahkan hidup Anda. Mengapa kita takut dengan keheningan? Sebagian alasannya adalah karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Cage menulisnya sebagai ketakutan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Saya suka sekali ucapan Allah ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Namun perkataan itu diikuti oleh teguran yang keras, tetapi kamu enggan. Terjemahan lainnya mengatakan, tetapi kamu tidak menginginkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus, sahabat Anda.

Selamat siang sahabat Titus, jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Inilah informasi yang kami sajikan ke ruang Anda di hari libur dalam memperingati 1 Muharram. Oke, selamat mengikuti. Ya, sahabat sekalian, diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.760, beli 17.670. Sedangkan untuk dolar Singapura jual 13.928.12, beli 13.689. Untuk euro Eropa jual 20.702.92. dan beli 20.354.02. Dolar Australia jual 12.625.15 dan beli 12.394.89. Dolar Kanada jual 12.762.31 dan beli 12.552.32. Untuk pound sterling Inggris jual 23.942.36 dan beli 23.548.54. Untuk yen Jepang jual 111.77 dan beli 109.51. Sedangkan dolar Hong Kong jual 2.278.68 dan beli 2.244.22. Hari ini kami sajikan ke ruang Anda perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah. Dari situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang diperkirakan sebagian besar berawan, berpotensi diguyur hujan ringan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut hingga barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 92%. Angin akan bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 98%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 68 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur, sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca dominan cerah berawan serta masih ada potensi hujan. Angin dominan bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 95%. Sama sekalian dari Semarang, sumber suaramerdeka.com, Pasar Maling legendaris di Semarang kini bertransformasi. Wali Kota Agustina Wilujeng resmi menghadirkan New PM untuk mengembalikan kejayaan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang kreatif warga. Saat meninjau langsung lokasi, Wali Kota berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian sekaligus memberikan ruang baru bagi para pedagang. Menurutnya, tantangan pasar tradisional saat ini berbeda dengan masa lalu. Perubahan pola belanja masyarakat yang beralih ke platform daring membuat pasar harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Agustina menilai kawasan New PM memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ruang yang lebih kreatif. Selain aktivitas perdagangan, area tersebut dapat dipadukan dengan kegiatan seni budaya, pelatihan hingga sentra kuliner khas Kota Semarang. Bahkan disampaikan rencana memanfaatkan area kosong di bagian atas bangunan sebagai etalase produk UMKM yang ditampilkan secara bergantian.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

0: mengusung SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary,

dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

sahabat Ictus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ictus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ictus kesayangan kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
4: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustiapasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk

0: kembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapalsa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 16 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, kami datang mencari suaramu. Biarlah firmanmu turun seperti embun yang menyejukkan hati kami. Tuntun kami hidup dalam terang kasihmu setiap hari. Di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin.
2: Rut 1 ayat 1-17. Pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Ia mencium mereka lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian anak-anakku, hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut."

sahabat Scripture Union Indonesia, perikop ini memuat kisah tentang beberapa perempuan dan keputusan mereka. Naomi meninggalkan tanah Yehuda bersama suami dan dua anaknya demi bertahan hidup di negeri Moab. Ketika situasi memburuk, ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Awalnya Naomi bersama kedua menantunya pulang dari daerah Moab. Namun di tengah perjalanan, ia meragu dan mendesak mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing. Orpa menyambut desakan itu dan meninggalkan Naomi dengan ciuman. Namun Ruth terus mendampingi Naomi ke Bethlehem. Apa yang membuat Ruth mengambil keputusan radikal itu? Selain karena kasihnya kepada mertuanya, perkataan Ruth mengindikasikan alasan lain yang bersifat religius. Ia meninggalkan bangsa dan Allahnya untuk menerima bangsa Naomi sebagai bangsanya dan mengenal Tuhan Allah Israel sebagai Allahnya. Ia bahkan bersumpah demi nama Tuhan. Karena itu Isidor dari Sevil melihat Ruth sebagai bayang-bayang gereja. Seperti Ruth, orang-orang percaya telah meninggalkan kehidupan lama mereka untuk mengenal Tuhan. Meski dalam memasuki kehidupan baru, kita awalnya menderita, kita telah bersatu dengan umatnya. Dan beroleh jalan masuk ke negeri yang baka. Maka Paulus menulis, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Kisah awal Ruth ini mengajar kita tentang kesetiaan dan iman kepada Allah. Naomi telah kehilangan segalanya, namun Ruth memilih setia kepadanya, meninggalkan asalnya dan mengikuti Allah Israel. Ini membuka jalan bagi harapan serta pemulihan keluarga. Apakah kita memiliki keputusan yang sama dengan Ruth? Jika iya, biarlah keputusan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan persaudaraan dengan umatnya. Kita bersyukur karena kita berhasil meninggalkan kehidupan lama kita. Keputusan itu tentu tidak mudah untuk diambil, tetapi Tuhan selalu memelihara dan menguatkan kita. Ikutilah Tuhan sampai ke kehidupan baru yang penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah langkah kami agar tetap setia berjalan di jalan-Mu. Meski angin dunia berusaha menggoyahkan iman yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami. Ajarlah kami melepaskan manusia lama dengan segala luka, dosa, dan kesombongannya. Dan seperti daun-daun kering yang gugur, agar tunas kehidupan baru bertumbuh di dalam terang kasih-Mu. Sehingga setiap hari hidup kami menjadi nyanyian syukur yang memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

颗家，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Misbah Keluarga. Pembacaan Alkitab kita sepanjang tahun sudah sampai ke kitab Nehemia pasal 4 sampai dengan pasal 6. Untuk perenungannya dari Nehemia 4 ayat 6 dan 6 ayat yang ketiga. Judul renungan MK hari ini, Jangan Turun dari Panggilanmu. Saudara, ada satu hal yang penting namun tidak disadari oleh banyak orang, bahwa setiap pembangunan yang benar hampir selalu disertai perlawanan. Ketika tembok Yerusalem mulai dibangun kembali, musuh-musuh mulai terusik. Mereka mengejek, mengintimidasi, dan mengancam. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Kata mereka. Kalimat itu terdengar meremehkan. Dan seringkali suara seperti itu juga muncul dalam kehidupan kita, bukan? Percuma berubah, tidak akan berhasil. Sudahlah, nanti juga kembali seperti dulu lagi. Perkataan-perkataan seperti itu bisa melemahkan hati kita. Namun ada satu kalimat yang sederhana, yang sangat kuat, ditulis di pasal 4. Kami terus membangun tembok. Mengapa? Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Perhatikan kata-kata yang indah ini. Yang membuat mereka bertahan bukan karena mereka tidak takut, tetapi karena hati mereka tetap tertuju pada tujuan yang benar. Mereka bahkan membangun sambil berjaga-jaga. Satu tangan bekerja, satu tangan memegang senjata. Ini gambaran hidup rohani bagi kita yang baik. Karena membangun kehidupan bersama Tuhan memerlukan ketekunan dan juga kewaspadaan sekaligus. Pada pasal 5 kemudian menunjukkan bahwa tantangan terbesar ternyata bukan dari luar, tetapi juga dari dalam. Ada ketidakadilan, ada egoisme, ada orang yang mulai menindas saudaranya sendiri. Dan ini yang membuat Nehemia marah. Mengapa? Karena tidak ada gunanya membangun tembok yang kuat jika komunikasi, relasi, dan hati manusia di dalam itu dan antar sesama itu rusak. Ini catatan penting. Tuhan tidak hanya peduli pada pembangunan gedung, pembangunan tembok, pembangunan luar, tetapi juga pada pembaharuan hati dan relasi. Lalu pasal 6 membawa kita pada puncak tekanan di mana musuh mencoba mengalihkan fokus Nehemia, mengajaknya kompromi, menakut-nakuti, menyebarkan fitnah dan hoax. Namun Nehemia menjawab dengan satu kalimat yang luar biasa. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa turun. Ini bukan kesombongan. Ini adalah determinasi, keteguhan hati. Nehemia tahu panggilannya. Dia tidak mau turun hanya karena gangguan di sekitarnya. Nah, dalam kehidupan kita, konteksnya di Indonesia ini juga tentu relevan.

0: Nyatanya orang mulai membangun hidupnya kembali bersama dengan Tuhan, tetapi berhenti di tengah jalan karena banyaknya tekanan. Indonesia sedang mau membangun negara, membangun rakyatnya, tetapi tekanan muncul dari banyak pihak, di luar, tetapi juga dari dalam. Karena omongan orang, karena kita merasa lelah, karena gangguan kecil yang terus menerus, itu bisa membuat kita mulai ragu untuk membangun. Dan tanpa sadar, kita turun dari apa yang Tuhan sedang bangun dalam hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan turun dari panggilanmu. Jangan berhenti membangun hanya karena ada tekanan dan omongan orang. Karena setiap kali kita memilih tetap setia kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang membangun sesuatu yang lebih dalam dalam diri kita, yakni ketekunan, ketaguhan, dan iman yang matang. Mungkin prosesnya kelihatan lambat atau melelahkan, tapi jangan turun, tetap bangun, tetap berjaga-jaga, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita, itu jauh lebih besar daripada gangguan yang mencoba menghentikannya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apa gangguan atau tekanan yang saat ini mencoba membuat kita berhenti berjalan bersama Tuhan? Yang kedua, apakah kita tetap setia membangun kehidupan rohani kita atau mulai kehilangan fokus dan menyerah? Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami dan hati kami ketika kami menghadapi tekanan dan gangguan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami mudah menyerah dan kehilangan fokus. Ajari kami untuk tetap setia dalam panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Berikan kami hati yang teguh untuk terus membangun hidup bersamamu tanpa turun karena ketakutan atau kelelahan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan-Mu kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 4 ayat pertama sampai 6. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, "Kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami." Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Shalom sahabat, mari kita pada saat ini akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh kembali baca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat di dalam kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan buat kami. Dan saat ini kami mengucap syukur karena kami masih punya waktu untuk kembali baca firman Tuhan. Engkau sendiri akan memberikan kekuatan untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan melalui firman yang kami baca, biarlah kami boleh semakin taat, semakin mengerti panggilan kami. Dan kami belajar tahu bahwa kami tidak pernah sendiri, kami ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sahabat, surat Ibrani adalah surat yang menarik karena surat Ibrani dipercaya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada pada saat itu orang-orang yang berada di dalam pembuangan, mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh, jemaat-jemaat yang tidak masuk dalam daftar orang-orang Israel. Dan disitulah Rasul Paulus mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memiliki kehidupan yang berdasarkan pada iman, dan dengan mereka bersandarkan pada iman, dengan berlandaskan pada iman itu, mereka akan mampu memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sahabat, kalau kita melihat di ayat yang kita baca, ada satu titik yang sangat luar biasa dituliskan oleh Rasul Paulus. Peliharalah kasih persaudaraan. Di masa-masa sekarang, yang namanya kasih persaudaraan itu adalah hal yang cukup membingungkan, karena orang itu bisa banyak, tetapi terlalu banyak orang yang merasa kesepian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas di bulan Juni tahun 2025, waktu itu mereka mengadakan survei tentang kesepian, kota mana yang punya tingkat kesepian tinggi di Indonesia. Maka menarik sekali bahwa kesepian secara nasional, di mana orang-orang itu sekitar 19,97% orang Indonesia mengaku merasa kesepian minimal seminggu sekali. Jadi mereka tetap merasakan kesepian walaupun orang Indonesia jumlahnya begitu banyak, tetapi mereka merasakan kesepian. Dan tingkat kesepian di kota yang paling rentan kesepian itu adalah Yogyakarta yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, dan kemudian Jakarta Pusat dan beberapa kota yang lain. Dan menarik, kenapa Yogyakarta? Padahal kita tahu kota ini adalah kota yang sangat bagus, kota yang punya kebudayaan yang sangat tinggi. Tetapi ternyata orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka rentan dengan kesepian. Kenapa bisa terjadi kesepian? Karena kesibukan atau studi yang menjadi pemicu utama. Jadi memang dalam survei ini, entah berapa kota yang disurvei, apakah di seluruh Indonesia respondennya siapa tidak dijelaskan, tetapi yang jelas bahwa dari penelitian ini dikatakan bahwa penyebab tertinggi dari kesepian yang dilakukan yang disurvei oleh Kompas ini adalah
karena kesibukan pekerjaan atau studi. Jadi memang yang namanya belajar, anak-anak sekolah sekarang pun kita tahu kalau mereka sekolah sampai sore hari, mereka punya kegiatan yang sangat banyak, dan kesibukan orang bekerja kadang-kadang pulang sampai malam, itu membuat mereka kadang-kadang meninggalkan keluarganya begitu lama, dan bahkan mereka merasa kesepian. Ada faktor lain yang menyebabkan kesepian, yaitu kurangnya interaksi tatap muka karena terlalu banyak menggunakan media sosial. Ya, semakin banyak di antara kita semakin asing dengan manusia, karena kita semakin punya banyak waktu untuk melihat media sosial kita dalam platform-platform mereka. Kita lebih akrab dengan orang-orang di dunia maya, apa yang ditayangkan di dunia maya dibandingkan dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Faktor yang lain adalah kehilangan orang-orang terdekat kita karena dipanggil Tuhan, karena pindah keluar kota, sehingga akhirnya merasa bahwa ya, saya tidak bisa dekat lagi dengan orang lain. Kemudian penyebab kesepian yang lain adalah kurangnya teman dekat atau tidak merasa dipahami. Orang semakin menjadi individualis karena media sosial mereka juga karena faktor kesibukan itu, sehingga mereka merasa tidak ada waktu lagi untuk menjalin pertemanan dengan orang lain, dan kadang-kadang merasa bahwa kok saya agak aneh ya sama orang lain, sehingga cenderung untuk menarik diri. Dan perubahan pola interaksi sosial akibat teknologi dan perubahan struktur sosial. Ini membuat kita mengerti bahwa sebetulnya dunia kita ini sedang menghadapi satu perubahan yang besar, di mana orang-orang yang ada tinggal di kota, yang kita anggap kota itu adalah kota yang cukup tenang seperti Yogyakarta, kita tahu kota ini cukup tenang, kota yang bahkan dikatakan damai karena sangat menjunjung tinggi budaya Jawa yang kental, tapi ternyata menurut orang-orang yang mengisi survei ini, dari hasil pengolahan statistiknya dikatakan bahwa Yogyakarta adalah kota yang paling rentan dengan kesepian. Sahabat, kalau kita melihat seperti ini, maka kita boleh menyadari bahwa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh orang-orang pada masa kini adalah sebuah keterhubungan, sebuah relasi yang nyata, yang saat ini sudah mulai langka untuk dijumpai. Teman sekerja tidak menjadi sedekat dulu, tetangga-tetangga belum tentu dikenal, orang-orang bahkan tidak mengenal tetangganya yang lain karena tingkat rasa aman yang mungkin juga sudah berkurang, sehingga mereka membatasi diri untuk menjalin hubungan. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang tempat dia menunjukkan suratnya, supaya jemaat itu memelihara kasih persaudaraan. Seorang bernama Henry David Thoreau pernah menyebutkan kota sebagai tempat banyak orang mengalami kesepian bersama-sama. Artinya kota itu banyak orang, mereka sibuk, mereka punya banyak tempat hiburan, mereka ramai, tetapi hati mereka sepi. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, sehingga mereka kurang bersosialisasi. Maka tidak heran ketika orang kalau sudah berpindah di kota, maka tingkat interaksi di antara mereka sangat berkurang. Saya mengingat bagaimana keluarga kami dulu ketika belum ada media sosial, keluarga besar kami adalah keluarga besar yang sangat dekat, dan setiap bulan selalu berusaha untuk saling berkunjung, dan setiap tahun selalu punya waktu untuk berkumpul bersama dalam satu rumah kakek di satu tempat, dan kemudian berkumpul bersama untuk merayakan hari raya. Dan di situ yang berkumpul bisa sampai sekitar 30-50 orang, mulai dari generasi kedua, generasi ketiga, dan selanjutnya. Tetapi belakangan setelah pandemi, memang pandemi sangat memukul kita, setelah pandemi orang jarang berkunjung. Sudah tidak pernah lagi orang saling menghubungi satu sama lain. Kalau seandainya ada ulang tahun, cukup memberikan stiker di WA grup atau kemudian memberi ucapan via WA. Dan kemudian tidak lagi bertatap muka. Tidak ada lagi orang-orang yang mungkin meluangkan waktu untuk visitasi, berkunjung face to face. Lebih suka menelpon, lebih suka menuliskan pesan-pesan, chat-chat di WA. Di sini kita menyadari bahwa relasi sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka benar,
bahwa Paulus mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ini sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia di masa kini. Bagaimana kasih persaudaraan itu tetap terjalin. Memang waktu pandemi kita merasakan bagaimana sulitnya untuk kita bisa berinteraksi satu sama lain. Tetapi janganlah biarkan itu semuanya berimbas kepada gereja. Gereja memang harus melek teknologi, tetapi gereja harus tetap memelihara kasih persaudaraan. Di dalam gereja ada satu ikatan, ikatan yang tidak pernah bisa diputuskan oleh apapun, yaitu ikatan darah Kristus. Bagaimana Paulus mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Dan kemudian setelah itu, kalau kita membaca di ayat pertama sampai ayat yang kelima, di situ dikatakan bagaimana orang-orang yang sudah menerima Kristus harus punya sikap yang dekat satu sama lain. Jangan kamu lupa memberi tumpangan, itu menunjukkan bagaimana dia harus membuka diri terhadap orang lain untuk bisa percaya kepada orang lain masuk di dalam rumahnya untuk memberi tumpangan kepada mereka. Lalu kemudian mengingat orang-orang hukuman, mengingat pada mereka yang di penjara, mungkin ya mengunjungi mereka. Lalu kemudian mengingat orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, korban-korban kekerasan, dan menghargai perkawinan. Dan pada akhirnya dikatakan di ayat yang kelima, Allah sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau. Ya sahabat, Allah sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam setiap permasalahan kita, sehingga kita merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kehadiran Allah inilah yang membuat kita kuat sampai sekarang ketika kita menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup ini. Demikian pula Allah ingin kita hadir bagi orang-orang di sekitar kita, bagi anak-anak kita. Dalam sebuah kelas dikisahkan tentang seorang anak, seorang anggota kelas itu bercerita tentang seorang anak yang waktu itu begitu kecewa kepada ayahnya karena dia berharap ayahnya bisa hadir di saat-saat terburuk dalam hidupnya. Ayahnya memberikan selamat, ayahnya memberikan hadiah, memberikan segala sesuatu finansial yang dia butuhkan, tapi ayahnya tidak pernah hadir di dalam kehidupan anak itu. Sehingga anak itu merasakan bahwa dia ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika dia ulang tahun, ayahnya terlalu sibuk bekerja sehingga hanya mengucapkan selamat ulang tahun ya nak, ayah berikan kepadamu kue yang paling bagus, yang paling enak yang bisa ayah beri, dan lewat Gojek kue itu diantar. Ketika anak itu berhasil mendapatkan nilai yang bagus, si ayah hanya bisa mengatakan lewat chat WA, selamat ya nak, kamu adalah anak yang luar biasa, anaknya ayah yang paling luar biasa. Lalu kemudian ketika dia sudah janjian dengan ayahnya untuk makan bersama, ayahnya tiba-tiba membatalkannya dan mengatakan, maaf ayah harus pertemuan keluar kota, ayah tidak bisa bersama dengan kamu. Tapi ayah sudah transfer uang ke kamu, silahkan ajak teman-temanmu untuk hadir dan makan bersama denganmu. Anak ini menjadi sangat terasing, dan pada akhirnya ketika suatu saat anak ini sudah mulai besar, sudah mulai mengerti, dia mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku sekarang sudah punya uang, aku mau beli waktu ayah. Untuk apa? Aku mau beli waktu ayah supaya ayah bisa hadir bersama dengan aku. Ini adalah kisah nyata yang membuat tragis dalam kehidupan. Bagaimana orang tua sendiri saking sibuknya bekerja berpikir bahwa finansial itu jauh lebih penting daripada kehadiran, sehingga akhirnya anak ini memberontak dan mengatakan sesuatu yang sangat menohok si ayah ini. Kita akan lihat bahwa sebetulnya kehadiran itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan bagi orang-orang di masa sekarang. Maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat pada saat itu, kamu adalah orang yang berbahagia karena Allah tidak pernah meninggalkan kamu, Allah tidak pernah membiarkan kamu. Maka dikatakan kamu harus mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini menunjukkan bagaimana seseorang perlu untuk hadir bagi orang lain karena Allah juga hadir bagi dirinya. Sahabat, seringkali kita sebagai orang percaya merasakan kesepian dalam hidup kita.
ya kan? Ketika kita sudah lansia, dulu ketika kita kerja sih kita santai ya, ketemu sama teman-teman orang di kantor dan sebagainya, kita bisa ketemu sama klien, kita ketemu customer, rasanya happy hatinya, bisa keluar dari rumah ketemu sama orang. Tapi ketika kita sudah mulai masuki masa pensiun, orang sudah mulai merasakan kesepian. Ketika anak-anak sudah mulai besar, anak-anak pergi meninggalkan kita. Ketika anak sudah mulai mencari nafkah, kuliah di luar kota, kita sendirian dengan pasangan pada akhirnya. Mungkin pasangan pun sibuk karena dia masih beraktivitas, sementara kita mungkin karena kita sakit atau kita ada keterbatasan membuat kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Mungkin kita ketemu sama anak-anak setiap saat, tetapi tetap kita merasakan kesepian itu. Suatu saat anak-anak kumpul, tapi ketika di meja makan semua membawa handphone, tidak ada waktu lagi untuk bicara, ngobrolin tentang teman-temannya, gak ada waktu buat ngobrolin gurunya, apalagi menceritakan kisah-kisah lucu, gak ada. Yang ada adalah mereka berkumpul secara fisik dan kemudian pegang handphone dan mereka hidup dengan urusan masing-masing. Banyak orang merasakan kesepian dan mungkin saat ini sahabat pun merasakan itu. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah sekali-kali membiarkan kita, dan Allah sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berada dalam keadaan yang sekuat, sesepi apapun, orang boleh meninggalkan kita, tetapi Allah selalu hadir buat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu ketika kita saat ini sedang mulai memasuki bulan November, bulan di mana kita akan merayakan Natal beberapa waktu lagi, bulan di mana kita akan sudah mulai berefleksi tentang Natal, untuk apa Allah menjadi manusia dan menyelamatkan kita, untuk apa Allah itu hadir bagi kita. Kita akan sadar bahwa sebetulnya Allah itu bukan Allah yang sekedar mengirim orang-orang diutus dan kemudian mengirim orang-orang untuk membetulkan kita, mengirim orang-orang untuk menjadi perwakilan ucapan apa yang dia katakan, tetapi Allah sendiri hadir dalam diri Yesus, Allah sendiri hadir dalam hidup manusia, Allah sendiri hadir menyatakan dirinya dan kemudian dia bersama dengan kita. Itulah sebabnya dia disebut dengan Immanuel. Immanuel adalah Allah yang hadir. Apakah kita adalah pribadi yang hadir bagi keluarga kita? Apakah kita adalah pribadi yang hadir bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita? Apakah kita pribadi yang hadir juga bagi orang tua kita yang sudah mulai tua? Atau kita pribadi yang hadir bagi mertua kita yang juga sudah mulai sepuh dan sakit?

bahwa kami memelihara kasih persaudaraan. Biarlah gereja boleh menjadi komunitas di mana setiap orang hadir bagi yang lain. Komunitas bagi orang-orang yang merasakan kesepian. Kalau kita melihat apa yang terjadi di masa kini, banyak anak-anak muda pun merasakan kesepian dan mereka mungkin dibully, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memahami mereka. Kalau kita melihat kemarin ada kisah orang yang sedang beribadah di sebuah sekolah dan kemudian ada sesuatu yang meledak di situ sehingga orang-orang banyak yang mengalami luka dan ternyata disinyalir pelakunya adalah orang yang mengalami pembulian. Betapa sepinya orang itu, betapa anak yang dibuli itu kesepian dan tidak tahu dia harus kemana. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak SMP ditemukan juga meninggal karena menjadi korban bully dari teman-temannya. Kalau kita melihat seperti ini, bahkan untuk anak-anak pun mereka sudah rentan dengan kesepian karena mereka tidak dipahami dengan yang lain. Mereka lapor pada orang tua, belum tentu orang tuanya bisa mengerti. Lapor pada guru, belum tentu orang gurunya juga bisa mengerti. Tapi kepada siapa kita hadir? Kita mungkin hadir kepada untuk orang-orang kita, untuk bos kita, untuk majikan kita, untuk teman-teman sekerja kita. Tapi adakah kita hadir bagi keluarga kita sendiri? Adakah kita hadir buat mereka? Kalau Allah disebut dengan Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita, pribadinya bersama dengan kita, pribadinya hadir bersama dengan kita. Mari kita belajar untuk juga hadir bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi gereja, menjadi umat yang saling peduli satu sama lain. Mungkin di sekolah anak tidak lagi merasakan ketenangan, tapi biarlah di gereja anak merasakan ketenangan itu. Mungkin seseorang di tempat lain merasa tidak didengarkan, tapi biarlah di gereja, di lingkungan kita, di komunitas kita, orang itu didengarkan, diperhatikan, dan mendapatkan kehangatan. Karena Allah merindukan supaya kita menjadi orang-orang yang tetap memelihara kasih persaudaraan. Biarlah kita boleh hadir bagi orang lain, dan biarlah hidup kita boleh bermakna seperti halnya Kristus yang sudah hadir bagi umatnya, bagi manusia yang berdosa. Dan Kristus mati bagi mereka, setia sampai akhir. Mari kita terus hadir bagi dunia ini, untuk kita boleh menghadirkan kasih Kristus bagi mereka yang tertindas. Amin.

kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karena kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kami. Betapa sering kami menjadi orang-orang yang hanya memandang pada diri kami sendiri. Kami lupa bahwa kami hidup juga bagi sesama kami. Kami tidak bisa hadir bagi mereka karena kesibukan kami, karena kami disita secara individualis dalam komunitas-komunitas yang penuh dengan kesibukan. Tapi kami rindu untuk kami bisa hadir bagi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami hadir bagi mereka, kami ada bagi mereka, terutama bagi anak kami, bagi pasangan kami, bagi orang tua kami, bagi mertua kami, bagi menantu kami. Oh Tuhan, kami rindu keluarga kami boleh saling ada untuk bisa menguatkan satu sama lain. Kalau kami selama ini terlalu sibuk dengan urusan finansial, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan berbagai macam urusan di sekolah, ingatkan kami terus Tuhan untuk kami bisa hadir bagi orang tua kami. Mungkin orang tua kami butuh untuk bisa dikuatkan. Ingatkan kami untuk kami hadir bagi anak-anak kami. Mungkin anak-anak kami butuh untuk dirangkul dan dimengerti. Ingatkan kami Tuhan untuk kami hadir bagi pasangan kami. Mungkin pasangan kami dalam keadaan putus asa dan butuh untuk bisa diteguhkan kembali. Mungkin kami juga harus hadir bagi mertua kami, karena mertua kami mungkin saat ini sedang sakit dan membutuhkan kami untuk dirawat, untuk merawat mereka. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hadir buat mereka, tidak melupakan mereka. Ajar kami untuk kami menghadirkan Kristus bagi orang-orang yang membutuhkannya. Pakailah kami Tuhan, tangan kami, kaki kami, mulut kami, pikiran kami, untuk kami boleh membawa kehadiran Kristus itu bagi mereka. Jangan biarkan kami mengkamuflase, menghilangkan rasa tanggung jawab kami dengan kami hanya sekedar memberikan ucapan-ucapan saja. Tapi biarlah bila Tuhan menghendaki, bila Tuhan memberikan beban itu, berikan kepada kami kekuatan untuk hadir bagi mereka. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami merasa kesepian, dan kami juga tidak ingin keluarga kami kesepian. Kami tidak ingin orang di sekitar kami kesepian. Biarlah dalam komunitas kami, di dalam gereja kami, ada kehangatan kasih Allah, di mana Allah itu ada dan kemudian merangkul kami satu persatu, sehingga kami mampu untuk merangkul mereka. Terima kasih Bapa. Mohon kekuatan Tuhan untuk kami boleh tetap melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Hari Rabu 17 Juni 2026. Selamat pagi. Hari yang penuh pengharapan. Mari sahabat sekalian, kita sambut di usia yang baru buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 17 Juni 2026. Saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Ulang tahun itu adalah memadukan rasa syukur atas bertambahnya usia dengan doa dan juga firman Tuhan. Sahabat sekalian, selamat ulang tahun semuanya, panjang umur, sehat selalu. Nah, kita akan nikmati dulu ya pujian pagi hari ini untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya 17 Juni 2026.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Baik, sama sekalian, hari ini hari yang dinanti oleh sahabat semuanya ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai hidup sahabat hari ini dan selamanya. Selamat ulang tahun ya sahabat Itus ya. Happy birthday, doa terbaik. Kiranya setiap langkah hidup sahabat di usia yang baru selalu dituntun oleh terang Tuhan dan rencananya yang indah. Siapa nih yang pertama? Ada Bapak Kasno di Demak. Selamat ulang tahun. Ada Ibu Herlina Ani Lestari di Sampangan. Selamat pagi Ibu. Selamat mensyukuri anugerah usia baru ya. Ada Bapak Andrea Suparno di Tirtoyoso Tengah. Diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Hari ini dengan doa yang sudah dipanjatkan. Kiranya di hari istimewa ini berkat Tuhan melimpah atas hidup sahabat. Dan ya doanya kiranya iman sahabat semuanya semakin teguh dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup sahabat. Saat ini sahabat tetap terus berdoa, kiranya masa-masa sulit boleh kita lewati. Selamat ulang tahun Bapak Kasno, Ibu Herlina, Bapak Andrea Suparno. Dan juga sahabat Itus yang sudah gabung bersama Itusnya, terima kasih untuk kebersamaannya, diucapkan selamat memasuki usia yang baru hari ini 17 Juni 2026. Banyak loh. Nah, pasti juga ada sahabat Itus yang berulang tahun hari ini ya. Silahkan sahabat Itus bisa gabung juga. Yang pengen namanya disapa boleh kirimkan nama dan hari ulang tahunnya tanggal berapa, nanti saat ulang tahun akan disapa. Baik sahabat semuanya, yuk kita nikmati hari istimewa sahabat. Bersyukur untuk penyertaannya, mensyukuri anugerah usia baru. Mungkin juga mau mengundang sahabat-sahabat lainnya kumpul bersama dengan keluarga untuk mengadakan ucapan syukur, doa bersama ya. Nah, hadiahnya pujian untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat.

0: Yul.
1: Eh, turu kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir. Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Kembali lagi di Happy Birthday hari ini, hari yang dinanti oleh sahabat semuanya ya. Oke, hari ini usia baru buat sahabat-sahabat semuanya yang sudah senior, yang lagi masih melanjutkan studinya ya. Meskipun senior tapi masih melanjutkan studinya. Wow, luar biasa banget ya, dilancarkan semuanya. Buat sahabat itu yang saat ini sedang mempersiapkan untuk masuk di sekolah yang lebih tinggi lagi, kiranya tercapai apa yang menjadi cita dan cintanya. Yang masih harus mencari lagi ya tempat yang tepat di sekolahnya yang sudah sahabat pilih ya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Anastasia Nani Sumiati di Sabah Besar. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Bapak Joko Widodo di Gang Muria Ungaran diucapkan juga selamat ulang tahun hari ini. Yang keberapa nih Bapak? Ada Ibu Eda Sif Hidayati di Puspawarno Selatan diucapkan selamat ulang tahun. Nah, sahabat semuanya, selamat ulang tahun ya. Kita selalu mengingat akan janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya sahabat itu serancangan-rancangan indahnya digenapi dalam hidup sahabat. Wow, firman Tuhan untuk sahabat yang berulang tahun, untuk Bapak Joko Widodo, Ibu Eda Sif Hidayati, juga Ibu Anastasia Nani Sumiati. Tentunya salam hangat ya buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Yuk kembali lagi, gimana sahabat semuanya? Sambil beraktivitas, sambil melakukan segala rutinitas sahabat, salam spesial buat sahabat dan terimalah hadiah kami.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kita ambilkan firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat ya, kesehatan dan umur panjang yang membawa kemuliaan bagi namanya. Selanjutnya ada Bapak Yusak Yurdan Irawan di Jalan Kamiluto Trogosari. Ada juga Ibu Selvia Stefania di Jalan Hos Cokro Aminoto. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Saudari Dian Nugraheni di Lempong Sari. Selamat ulang tahun, saya sapa hari ini pagi hari juga ya. Saudari Suci Yuniati di Kanal Sari diucapkan juga selamat ulang tahun, memasuki usia yang baru. Segala apa yang dirindukan, apa yang dinantikan saat ini belum didengar oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena saat ini sahabat memulai babak baru dalam kehidupan sahabat, kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat ya. Tuhan memberkati selalu. Selamat ulang tahun, panjang umur untuk Bapak Yusak Yurdan Irawan. Juga Ibu Selvia Stefania, Saudari Dian Nugraheni. Kemudian juga ada Saudari Suci Yuniati. Selamat ulang tahun semuanya. Nah, gimana sahabat semuanya? Sudah tercapai impian sahabat, mimpi sahabat? Tetap terus andalkan Tuhan dan berdoa ya. Mari sahabat sekalian kembali lagi menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun lewat puji-pujian untuk sahabat dari

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.
4: Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday setiap hari pukul 6 hingga pukul 7 hanya di 96.5 FM. Yang mau disapa boleh gabung ya. Silakan sahabat bisa WhatsApp kan nomor nama Anda, juga hari ulang tahunnya tanggal berapa. Nanti akan disapa saat ulang tahun ya. Oke, lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Siapa nih ya? Oke, diucapkan selamat ulang tahun. Ada sahabat Ari Luhur Sasongko di Borobudur Timur. Kemudian selamat ulang tahun saudari Yedida Ike Yuniarti Cahyana di Graha Mukti Raya. Selamat ulang tahun saudari Abigail Metanoia Melody di Kedung Mundu. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Sahabat Ignasia Lucy Ardita di Taman Tirtoyoso. Saudari Sri Hamdayani di Pucang Gading. Juga Ibu Mardia Stuti, Sri Purwanti di Ngalian. Nah, sahabat-sahabat semuanya, selamat ulang tahun. Umur panjang, diberikan kesehatan, kebahagiaan, kiranya doa dan semua impian sahabat itu menjadi nyata di dalam usia sahabat yang baru. Tuhan juga akan mengasihi sahabat-sahabat semuanya, juga akan mengangkat segala beban sahabat yang menjadi beban di dalam kehidupan sahabat semuanya. Kiranya di hari ulang tahun ini, karena doa sahabat tidak pernah berhenti terus menerus ya, Tuhan akan selalu mendengarnya. Selamat ulang tahun untuk saudara Ari Luhur Sasongko, saudari Yedida, saudari Abigail. Di mana nih Abigail? Dengar panggil-panggilnya itu kan? Oke, sukses ya. Saudari Ignasia juga sukses studinya, pekerjaannya. Ibu Sri Handayani di Pucang Gading, Ibu Mardia Stuti di Ngalian diucapkan selamat memasuki usianya yang baru. Mari sahabat sekalian, kita naikkan syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Coba deh sahabat itu menghitung berapa berkat yang sudah sahabat terima.

saat ini sahabat juga ditambahkan usia baru, sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun. Percayalah bahwa kehidupan sahabat akan selalu penuh berkat dan kebahagiaan darinya. Oke, sahabat semuanya, hari ini 17 Juni menjadi hari spesial buat sahabat semuanya. Dan salam hangat buat sahabat semuanya yang sudah bergabung bersama Itusnya. Terima kasih buat sahabat Itus yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus ya. Oke, akhirnya sampai di sini Eri menemani.